Ya, Mas Saudara masih di Angkatan di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Dan selamat pagi, ketemu sapa Mas Saudara yang baru buka radio. Ketemu masih punya kabar-kabar for Mas Saudara. Patimura Art and Culture Project terus mendorong pelestarian seni dan budaya lokal di Maluku melalui berbagai kegiatan seni dan kebudayaan. Komunitas tersebut tumbuh dari kesadaran untuk menjaga sekaligus merevitalisasi modal sosial kultural masyarakat Maluku. Pembina Patimura Art and Culture Project, Profesor Dr. Abidin Wakano MAG mengatakan bahwa komunitas ini baru terbentuk kurang dari 1 tahun dan melibatkan berbagai komunitas dengan latar belakang agama serta suku yang berbeda. Menurut Antua, semangat kebersamaan menjadi dasar dalam menghidupkan kembali modal sosial kultural masyarakat Maluku. Hal tersebut disampaikan Profesor Abidin dalam program Ngobras kemarin malam di Pro 1 ya. Dan Anto menjelaskan Patimura Art and Culture Project ini akan menggelar kegiatan seni dan budaya pada Jumat besok 25 September dan nanti akan menampilkan festival Orlapi, Saure Karika, Tari Samrah dan Katreji. Lalu Anto juga bilang kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan sabar. Katanya apa punya waduh kecil. Iya, jadi untuk memperkenalkan ya Mas Saudara ya, melestarikan seni budaya Maluku sekaligus juga membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kebudayaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal dan mengapresiasi seni tradisional daerah. Seperti itu, Mas Saudara, kami punya informasi for Mas Saudara pagi ini. Selamat beraktivitas. Pagi ini cuaca bagus. Aktivitas kembali menggeliat. Ya, jadi sukses for Mas Saudara semua. Kata masih batamang Mas Saudara deng. Donci-donci. Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, Karangatong, Indonesia.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Kita sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo Pak Saudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisi yang pasti juga, tiap hari dia mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tongkat-tongkat ya. Tiba-tiba koneks. Dong saya sadar kali, apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Terus kok makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan di

untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Hey!

0: Tradisi hela rotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi hela rotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.

0: beta herange, kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baik saudara, selanjutnya kita mengajak Baik saudara untuk mengikuti kumandang lagu Indonesia Raya tepat pukul 10.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sobat Maluku, sekali lagi selamat siang Perbasudara. Bagaimana dong pun aktivitas dari pagi sampai sekarang? Sejam 10 lewat 9 menit. Mudah-mudahan semua tetap semangat dan sehat. Supaya ketemu pun aktivitas, apa yang ketemu mau baking, semua berjalan dengan lancar dan baik. Ketemu masih dengan Donci-Donci Perbasudara semua di Pro Ampa.
1: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Mas saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: datang. Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah sing, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yui, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

laki berlaki pocok-pocok berkorban ya, yang sudah sama-sama kita mendengarkan tadi pendengar. Dan di siang hari ini Beta kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi hiburan dan donci-donci pastinya akan Beta hadirkan. Untuk pendengar semua yang ada stay tune dengan Katong di siang hari ini, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lagi satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisi yang pasti juga, tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di dekat motongnya ya, tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sisi tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengingatkan perkembangan media sosial dan era disrupsi informasi turut menghadirkan tantangan baru bagi stabilitas keamanan di Maluku. Informasi yang beredar di ruang digital termasuk konten yang dapat direkayasa menggunakan mesin atau robot dinilai berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat dan menjadi sarana penyebaran provokasi. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat forum koordinasi keamanan Maluku yang diinisiasi Polda Maluku di gedung A Polda Maluku pada Selasa 22 September 2026. Menurut Gubernur, menjaga keamanan sekaligus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat tidak dapat hanya dibebankan kepada satu institusi. Karena itu, ia menilai kepolisian, pemerintah, TNI, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media massa perlu terlibat dalam upaya menjaga stabilitas serta kerukunan masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat keamanan, kemudian pemahaman publik sekaligus merespon informasi yang berpotensi memicu kesalahan dan konflik. Gubernur menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku sebagai wadah memperkuat komunikasi dan koordinasi antar elemen. Dan ia berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai wadah formal tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam menjaga keamanan dan kerukunan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan

Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Come on.

0: Tradisi hela rotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi hela rotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboro, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan di

Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi helarotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh.

0: ternyata ketemu saudara ya.
1: Iya.
2: Yeah, wait, Shelef.
3: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Dobo mencatatkan langkah maju dalam mendukung modernisasi sistem peradilan pidana di Kabupaten Kepulauan Aru. Bertepat di Pengadilan Negeri Dobo, Lapas Dobo bersama Pengadilan Negeri Dobo dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru resmi menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan persidangan elektronik sebagai wujud komitmen bersama menghadirkan proses pengadilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan pada Rabu 23 September 2026. Penandatanganan PKS ini menjadi tonggak penting sinergi antar tiga institusi penegak hukum di wilayah Kepulauan Aru. Melalui persidangan elektronik, proses pemeriksaan perkara terhadap warga binaan yang berstatus tahanan maupun terdakwa dapat dilaksanakan secara virtual tanpa harus menghadirkan yang bersangkutan secara fisik ke ruang sidang. Langkah ini sejalan dengan prinsip pengadilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sekaligus memperkuat aspek keamanan dan ketertiban selama proses pengawalan tahanan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, komitmen membangun pelayanan publik yang semakin baik turut menjadi ruang pertemuan antar kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Syahri pada Rabu 23 September 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kakanwil membahas peluang kerjasama sesuai tugas dan kewenangan kedua lembaga. Pertukaran pandangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka dalam mendukung pelaksanaan tugas, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat di Maluku. Saiful Syahri menerima kunjungan Haramain Biladi dengan didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum. Bagi Kemenkum Maluku, pembangunan membangun jejaring kerja dengan berbagai lembaga merupakan bagian dari langkah menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, katong sudah dipukul 15 lebih 3 menit ya. Itu artinya katong sudah dipukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di jam ini akan ada siaran budaya Nusantara antara RRI Jakarta spesial hari ini dengan RRI Mataram. Dan pembahasan di hari ini mengenai topik gawe adat Inan Doe 2, pemuda desa Loyo, kecamatan Sikurlotim. Menghadirkan narasumber ketua panitia gawe adat Inan Doe 2, yaitu Bapak Lalu Arya Karma, dan akan dipandu oleh host kita yang cantik-cantik, ada Mpok Nova Kalista, dan juga host dari RRI Mataram ada kakak yang cantik, Oming Arini. Nah, untuk pendengar yang sudah stay tune dan katong di sore hari ini, jangan kemana-mana, jangan ganti station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi, benar gak sih? Oh salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh fotonya ini beda. Oh udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga enggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah. Ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya, betul sekali.
1: Suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, maksudnya di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Uming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ala.
2: Perubahan musim ya.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya, betul sekali.
1: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki kalau tiang tidak salah itu baru baru dilakukan ya?
3: Ya.
2: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
3: di
2: kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
3: Ya, itu yang, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: kesini gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya
3: ya, pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami, mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya, silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, nah, gitu. Ya, jadi, Inan. Ya, oke, Inan.
3: Itu dari si bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
2: Dowe,
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi, dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya.
3: Ya,
2: oh, Mi Arya. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah,
2: ini?
3: Sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi, perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi itu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu, untuk orderannya gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: ya,
2: gitu ya.
3: Menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, ya harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loe udah jadi desa wisata Mbak Mi. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai
2: gitu,
3: sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya, betul.
2: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya yang, itu untuk
3: bukan,
2: tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event karena dia masuk event daerah kemarin. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Ya, dari
3: tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, yang boleh tahu itu apa aja isinya nih kemarin?
3: Dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan Mbak Om.
2: Boleh, silakan Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih?
3: Sambutan.
2: Okay.
3: Kita sambut tamu itu dari gelaran entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
2: khasnya Loyok itu.
3: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maknanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita
2: tabe dulu.
3: Apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelola pesisir kita, pengarah Agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu dia.
2: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu rangkaiannya ya. Perkenalan itu. Bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben.
3: Ya.
2: Oh,
3: dari,
2: itu fungsinya apa
3: nah,
2: nih?
3: Geben
2: Mingin.
3: Itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
2: betul,
3: tersendiri.
2: Betul.
3: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari tadi dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya
2: Mige.
3: Seimbang. Jadi
2: betul.
3: Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa.
2: Ya,
3: gitu.
2: Ya.
3: Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingge. Kalau saya lihat dari acara Niki, target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga,
3: nah,
2: kan,
3: betul,
2: supaya
3: betul,
2: generasi
3: betul.
2: Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandoe ya, gitu kan, ibaratnya kerajinan tangan
3: ya,
2: khas.
3: Betul.
2: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu
3: ya,
2: bisa diperkenalkan keluar.
3: Ya,
2: dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih,
3: ya,
2: King Beng, iya.
3: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
2: Dari zaman kapan mungkin
3: ya,
2: begitu
3: mungkin
2: ya?
3: Dari, nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu.
2: Betul.
3: Kan. Jadi itu
2: makam
3: yang
2: Selaparang dua tadi nih.
3: Ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah
3: desa
2: ada.
3: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya. Untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual,
3: ya,
2: barang pribadi,
3: ya,
2: begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak,
3: ya,
2: yang namanya Inandoe ini.
3: Ya.
2: Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan.
3: Ya, makanya
2: dan dari bambu ya Mi-nya.
3: Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya, kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya dari, kami, Ibu
3: punya
2: Pertiwi kami di Sikur,
3: nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu
3: betul,
2: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan
3: betul.
2: Ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben.
2: Wah, geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, ya. Geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu, tempat juga menyimpan apa, persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip.
3: Multifungsi ya. Memang
2: multifungsi.
3: Mirip dia.
2: Mirip. Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
2: Betul, itu harapan semua orang pasti kan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya.
3: Betul,
2: selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya. Betul. Lebih menggunakan gawe adat. Kesannya itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
3: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh, misalnya ada orang nikahan misalnya, atau sunatan misalnya, kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya, kayak misalnya rudat, wayang, gamble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya, atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat, bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini, misalnya contoh saja misalnya keris misalnya, itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern, berarti ini Arye.
3: Jadi kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu. Kan esensi yang di dalamnya itu tetap ada, dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu. Juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Di Sikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih?
3: Di Sikur masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
2: 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
3: jadi dekat,
2: juga
3: jadi
2: ya masuk ke
3: di
2: dalam.
3: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok. Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medan Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
2: sangat cepat majunya ya,
3: benar. Jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
2: Iya, betul. Betul kan. Kau buat enakan ngobrol ini Mbak ya.
1: Enggak ini ya.
2: Enggak tahu ada saya gitu ya. Berasa berdua aja saya ini.
1: Iya deh.
2: Kita break dulu.
1: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita untuk bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk Mataram bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-355.
1: Boleh slow lagi.
2: 0370-621-355.
1: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213505410. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1214928. Baik Kak, kita break dulu ya.
2: Oke.
1: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegu?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kira tadi udah menghilang, mau diganti gitu kan, saya kenapa timbul pula ya.
3: Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegu?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah di Mataram kalau bajunya apa ke apanya Lomboknya. Ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Mpo Nova beram-beram.
3: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Mpo ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Harus selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe 2.
3: Gawe.
4: Gawe apalagi temanya? Gawe ya, gawe. Kok temanya gawe adat Inan, gawe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan gawe 2 ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
3: Betul.
4: 100
3: Cegu.
4: Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Gawe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidak Monopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nova.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja, barangkali.
3: Oke, silahkan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silahkan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat.

0: bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, mm-hmm. entah desa, pemerintah daerah, gitu. Mm-hmm. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana.
1: Yeah.
0: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, mm-hmm. tapi ke mancanegara juga.
1: Betul, gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, yeah. WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional,
0: betul.
1: Ya, Minggi?
0: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
1: betul.
0: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan,
1: mahal.
0: Jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
1: turun temurun
0: gitu. Jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
0: mengingat leluhurnya lah,
1: ya,
0: gitu kan.
1: Leluhurnya ya di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan,
0: betul.
1: Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu kan, terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, nggak kita lupain kan?
0: Ya,
1: karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
0: kita
1: dia yang jadi
0: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
1: Betul,
0: gitu,
1: mereka pagar kita
0: ya,
1: nih.
0: Betul.
1: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kak Oming.
1: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
1: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mbok.
2: Oke, silakan.
1: Ya.
2: Oke, silakan.
1: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
0: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Oma mungkin di Bali juga gitu ya. Yeah. Menjadi satu set gitu. Jadi
1: dari yang besar kayak,
0: yang
1: kecil
0: besar,
1: gitu.
0: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu. Gitu. Jadi
1: kira-kira
0: saya
1: berapa nih, Kemi? Tahu enggak kira-kira harganya? Di atas 100 200?
0: Ya, di atas 200 lah.
1: Oh, tergantung
0: gitu.
1: Mungkin tergantung
0: ukuran.
1: Ukuran
0: bisa
1: dan juga ukirannya
0: juga
1: satu ya.
0: Satu per satu gitu. Dan Mbak Umi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
1: Di dirajut di situ ya.
0: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
1: Pre-order kalau
0: nah, pre-order lah, ya.
1: Pre-order lah. Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga, Mi, dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
0: Identitas
1: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari Wah, Cek Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cek Gung di Salam Budaya Nusantara, Ko Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpo, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh. Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 021 35 04 5410. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129928.
1: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Oming.
1: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada, pernah.
1: Mirip-mirip ya, Mpok ya.
2: Kan di sekolah juga kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, langsung dari bahannya aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
1: Enggak usah disebutin
2: Jadi kita kan pakai bambu dari kilat-kilat itu kita diajar cara menganya.
1: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti setelah dewasa, sebenarnya ya. Heeh. Ya benar, warna-warni.
1: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan Mi ya.
0: Tapi dominan perempuan yang kerjain
1: sama seperti
0: gitu.
1: Tenun ya.
0: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan
1: kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kak Omi kita potong ya.
1: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
1: Oke, silakan.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ali Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan enggak lama nih enggak gabung.
3: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
3: Berbalik.
2: Kenapa? Suaranya?
3: Berbalik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
1: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol, infokan doang.
1: Oh, oke.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak. Okay. Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi, silakan.
1: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
0: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini, jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu, jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
1: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
1: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
1: Oke, terima kasih juga. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat bahagia, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana,

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Basura KRI Teluk Palu 523 melanjutkan pelayaran untuk mendukung operasi Trisula Jaya 26 setelah menjalani bekal ulang di dermaga Kesatria Tawiri Kodral 9 Ambon Maluku. Kapal perang TNI Angkatan Laut itu selanjutnya berlayar dengan rute Makassar menuju Timika. Komandan Kodral 9 Laksda TNI Hanarko Dodi Pamungkas menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan kesiapsiagaan selama pelaksanaan pelayaran maupun penugasan. Ia juga meminta seluruh personil mengutamakan keselamatan serta menjaga keamanan material selama menjalankan misi. KRI Teluk Palu 523 yang dikomandani Mayor Laut Martensyah membawa misi pergeseran pasukan dan pergeseran material. Misi tersebut ditujukan untuk mendukung Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini Mobile Papua tahun anggaran 2026. Keberangkatan KRI Teluk Palu 523 dilepas melalui tradisi Merkfluk yang dipimpin langsung Komandan Kodral 9 didampingi jajaran pejabat utama Kodral 9. Dan tradisi ini menjadi bentuk dukungan moral dan penghormatan kepada prajurit yang akan melanjutkan dan menjalankan tugas negara.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala

sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadeli mengimbau para pelaku usaha untuk memberikan data dan informasi yang jujur serta benar kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keterbukaan informasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah. Dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi strategis karena tidak hanya menghitung jumlah usaha atau perusahaan. Pendataan tersebut juga bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan terhadap data yang akurat semakin penting bagi Maluku yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan. Olehnya itu, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya bergantung pada BPS sebagai penyelenggara pendataan, tetapi juga butuh partisipasi pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat. Sadeli juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah, BPS, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperkuat literasi statistik sekaligus membangun kesadaran bahwa data memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Pemprov Maluku pun mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan BPS dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026, dan melalui dukungan tersebut hasil sensus diharapkan dapat menjadi salah satu dasar penyediaan informasi ekonomi yang lebih akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

memang membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: 90,1 FM, Pro4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan saudara meniti yang ke-32 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita masih ya dengan saudara di program kita saat ini, yaitu Dangdut Nusantara, temani saudara sampai nanti kita ada di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Beta herang kenapa hidup ni akan bajalang seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tu pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, Basar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Kota Ambon menjadi momentum memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Gubernur Maluku Hendrik Leluisa melalui Sekda Maluku Sada Lili menyebutkan kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk menghadirkan manfaat yang sangat langsung ya dirasakan masyarakat. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Pangdam 15 Patimura bersama seluruh jajaran atas pelaksanaan Basar Murah tersebut. Ia menilai kegiatan ini menunjukkan peran kolaborasi berbagai pihak dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur. News Pro 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, dia lagi par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita. Sisi yang pasti juga, tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemotongnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong saya sadar kalau apa yang mau makan tuh, akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Terus yang tahu ya, banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sisi tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingatan tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara Gubernur Maluku Hendra Kawarisa mengingatkan perkembangan media sosial dan era disrupsi informasi turut menghadirkan tantangan baru bagi stabilitas keamanan di Maluku. Informasi yang beredar di ruang digital termasuk konten yang dapat direkayasa ya menggunakan mesin atau robot dinilai berpotensi mempengaruhi perilaku masyarakat di masyarakat dan menjadi sarana penyebaran provokasi. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang diinisiasi Polda Maluku dan di Polda Maluku ya di gedung A Polda Maluku pada Selasa 22 September 2026. Menurut Pak Gubernur Maluku, menjaga keamanan sekaligus memberikan pencerahan dan edukasi pada masyarakat tidak dapat hanya dibebankan kepada satu institut saja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, meniti yang kelima dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan bersaudara, kerundangan bersaudara, kita akan hadirkan program kita, yaitu Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku untuk saat ini. Dan bersaudara, di saat ini menemani bersaudara, ada rangkaian lagu-lagu dan juga ada informasi terkait dengan budaya yang ada di Maluku untuk bersaudara nantinya ya, jadi jangan kemana-mana. Kali ini kita ada ambil satu yang bagus dari Valen Hati dengan Amalohi menemani bersaudara.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai bukti sejarah.

Batu pemali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni tete dan nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pemali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu pemali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pemali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan batu pemali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pemali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Lagu Sio Mama.
1: Pro 4 FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, banyak ya tradisi dan adat istiadat seperti tadi. Ada batu pamali yang memang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Maluku. Dan memang ya kalau mau bilang ikatan persaudaraan yaitu Pela Gandong yang masih kuat. Dan itu jadi jati diri kata orang Maluku. Betul gak sih? Adalah lagu Panggayo yang minta mau kasih. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM.

Lagu Sio Mama diciptakan oleh Melky Guslau. Lagu dari daerah Ambon, Maluku ini bercerita tentang seorang anak yang ingat sewaktu kecil disayang oleh mama. Digendong sambil membakar sagu, makanan khas dari daerah Ambon, Maluku. Meskipun mama sering terlupakan karena sang anak jauh di perantauan, namun doa dari orang tua adalah hal yang selalu diharapkan.

0: Sahabat FM Basudera semua, itu lagu terakhir jumpa kita di saat ini, program kita yaitu Pulau Ambon ya, dari Hellas Group yang minta kasih terima kasih Basudera, sekaligus menutup perjumpaan kita saat ini. Selamat malam untuk Basudera, tetap di Pro 4 FM.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Rombat FM bersaudara semua, ini dia yang ke-1 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dian bersaudara, keruan dengar bersaudara, kita akan nantikan program kita saat ini, yaitu drama legenda. Kali ini drama legenda yang kita ambil menemani bersaudara dengan judul Batu Badaung. Selamat mendengarkan.
1: 10,1 FM.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Pelayan! Pelayan!
2: Ya, Tuan. Ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik, Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya. Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
3: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
3: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
3: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
3: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah, nak.
1: Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
5: Iya nih, teriak-teriak sana sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
4: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
5: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
1: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
4: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
5: Aduh, bicara saja sesuka hati, Bu. Saya tidak peduli.
1: Saya juga. Malas.
4: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
6: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
7: Ayah, mengapa ayah tinggalkan kami?
4: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung.
0: Beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
2: Permisi, Nyonya.
4: Ada apa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
4: Loh, kenapa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
4: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
2: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
4: Ya sudah. Terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
2: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
4: Iya, hati-hati.
0: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut melihat meja makan dalam keadaan kosong.
1: Mengapa tidak ada makanan yang tersaji? Di mana ibu? Ibu!
8: Dasar sudah tua, pikun lagi. Bu! Ibu!
1: Kemana pergi wanita itu?
8: Saya juga tidak tahu. Ibu juga tidak menyahuti kita. Aduh, ibu!
1: Dasar sudah tua. Ayo kita cari!
0: Beberapa saat kemudian.
8: Kak, saya sudah cari ke sana kemari di sudut rumah kita juga ibu tidak ada.
1: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
8: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
1: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
8: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
1: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
0: Ternyata benar. Dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya. Langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
6: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
8: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
1: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
6: Tidak, Nak.
1: Alah, tidak.
6: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
8: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
1: Iya, kenapa? Jawab. Hei, jawab. Jangan cuma nangis.
0: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
6: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
8: Alasan aja.
6: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
0: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
6: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
0: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
8: Bu! Ibu! Di mana ibu ini? Ibu!
1: Kemana perginya ibu? Apa
8: tidak
1: mungkin?
8: Tahu, Kak.
1: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
8: Ibu! Kembali, Ibu. Maafkan kami, Bu.
1: Ibu, maafkan kami, Ibu.
8: Ibu.
1: Ibu, kembalilah kepada kami, Ibu.
8: Ibu, kami menyesal, Bu.
1: Ibu.
8: Ibu, maafkan kami, Bu.
1: Ibu.
8: Kami menyesal.
3: menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Bu. Kami menyesal.
3: Kami menyesal. Kembalilah, Bu.

0: kepada kami, Ibu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Koce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

asik sekali dari oh itu kakak ya Alstar yang minta kasih teman di gua saudara saat ini. Dan bersaudara banyak ya kegiatan yang kita lakukan itu di siang hari dan pastinya beraktivitas dari pagi sampai sore hari. Malamnya seperti ini pasti kita menikmati waktu beristirahat. Kalau adik-adik pastinya lagi buat PR atau lagi belajar, selamat belajar aja, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan besok juga masih hari Jumat ya. Kalau besok juga hari Jumat untuk pemerintahan mungkin libur lebih tepatnya. Kalau mau bilang work from home tidak ya, kerja dari rumah kadang-kadang. Oke, dan 30 menit lepas dari pukul 20 lagu-lagu masih kita kasih. Kita ingatkan aja untuk bersaudara nanti di menit ke di pukul 21 kita akan ada dengan bersaudara di Matawana Program.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Sambat FM bersaudara semua dan bersaudara satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di saat ini. Nantinya jangan kemana-mana, habis ini tepat pukul 21 kita akan ada dengan saudara di program kita Matawana Program 4.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kita sudah ada di Matawana Program 4. Silakan yang mau bergabung ya di 0911 3115 44, boleh. Ataupun Pak Saudara bisa ya di WhatsAppnya kita, bisa SMS di situ aja. Oke, kita terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Program 4.
1: Matawana Program 4, selamat malam.
0: Selamat Kak Enci. Malam Matawana Program 4, yang siapa nih?
1: Mister Gasok, Kak Enci.
0: Mister di Puncak. Gasok, penelpon pertama ya.
1: Iya.
0: Oke, Mister Gasot, lagunya apa mau minta?
1: Lagunya mau minta bisa kalau aku punya Suka Nyom Papua.
0: Suka Nyom Papua.
1: Iya.
0: Silakan mau kirim untuk siapa?
1: Ya, kirim yang pertama untuk KKNJ yang lagi bertugas. Semoga sukses selalu dan pulang hati-hati di jalan. Terus untuk Bu Wika di Wonosobo, Pak Krispati di NTT, Nono di Manado. Siapa lagi yang di Manado? Saya lupa lagi. Ya, pokoknya yang di Manado tanpa terkecuali. Terkecuali tidak bisa sebut namanya satu persatu karena lupa.
0: Lupa ya.
1: Salam untuk semuanya di Manado.
0: Oke, siap.
1: Terus untuk Vina di Kebun Jeruk, selamat malam. Ayu di Masowi juga. Kakak Rere di Paseng. Bunda Marni di Transit, selamat malam. Evan Wai, selamat malam. Pak Marcel di Suli,
0: ya.
1: Pak Biodo, selamat malam juga. Beta Bisa Gila, selamat malam. Linda di Poka juga, selamat malam. Bu Willy di Wayame juga, selamat malam. Adik Enca di Bentas. Eva Talake, Pak Reaung, selamat malam. Bung Deden di tengah-tengah, Dewa Hujan di Kota Namlea, Inka di Karpang, Bunda Popi di Skip, Bunda In di Kayu Tiga, selamat malam juga.
0: Terus?
1: Mas Yono di Gemba.
0: Iya.
1: Selamat malam Mas Yono, nggak pernah nongol lagi. Tetanggaku Bung Tony di Tuni, selamat malam kalau lagi monit gabung. Keluarga Bapak Set Alfons di Wehokar, selamat malam sekeluarga. Bapak keluarga Bapak Mon anggota di Wakucana Bogoyan juga, selamat malam.
0: Terus
1: yang di, ya aduh saya lupa nama ini, yang di telakin laki-laki ini, saya lupa.
0: Lupa, itu juga lupa.
1: Ya. Eva Telake, Eva Yaung, itu yang satu ini. Siapa juga? Lupa nama.
0: Halo.
1: Yang di Kece, siapa namanya?
0: Pak Junaidi.
1: Ah, Pak Junaidi. Selamat malam Pak Junaidi. Sorry lupa karena memorinya udah penuh. Pak yang ditaraknya saya lupa. Pak
0: umur lebih tepatnya.
1: Iya, yang ditaraknya sama siapa kakak? Ayo dorong terus yang satu yang laki-laki ini.
0: Aha, lupa.
1: Iya, lupa.
0: Iya, beta lupa siapa? Juga.
1: Aduh.
0: Terus?
1: Ya udahlah. Selamat malam aja untuk yang ditaraknya itu. Saya lupa itu.
0: Oke.
1: Ya mungkin segitu aja kakak.
0: Oke.
1: Ya selamat malam, sampai jumpa lagi. Dadu.
0: Dadu. Oke, Pak Saudara, itu tadi ya Master Gasot yang ada di mana? Di Tuni ya pastinya. Oke, silakan yang mau bergabung di 0911 3115444, boleh ya. Oke, kata terima dulu nih. Halo, selamat malam, tahun 64. Halo.
2: Tahun 64.
0: Oke, selamat malam, tahun 64. Yang siapa nih?
2: Sama kakak Rere.
0: Rere, apa kabar?
2: Kabar baik, kakak.
0: Rere, modulasi kecil ya?
2: Hah?
0: Modulasi kecil.
2: Au.
0: Ah, itu ausa kecil sekali. Oke, Rere, lagunya apa yang mau minta?
2: Yolanda aja, kakak.
0: Hah?
2: Yolanda.
0: Yolanda,
2: siap. Iya.
0: Silakan, mau kirim pos apa?
2: Salam buat Tata. Selamat malam. Selamat bertugas, selamat berjati. Walaupun berada di jalan. Salam buat yang baru lewat. Ada Mr. Gasset di sini. Selamat malam bareng keluarga. Tuhan berkati selalu. Salam buat Indonesia di Wonosobo. Ada Linda di Indonesia.
0: Radio monitornya boleh, Rere?
2: Iya, buat ada Bunda Pop, Bunda Marni di Pasar Transit.
0: Uh-huh.
2: Ada Bunda Popi di Skip.
0: Iya.
2: Yeah. Kak Yaya di Batu Meja. Ada Ade Eca di Bentas bareng keluarga. Ada Sani di Kairatu. Ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Ada Bung Stevi di Hatios Besar bareng keluarga juga.
0: Uh-huh.
2: Ada Adik Sari Fidayat di Talake. Ada yeah. Eva di Talake. Ada Eva di Waihaung.
0: Uh-huh.
2: Ada juga Kakak Vence di Saparua bareng keluarga. Usi Bace juga di Saparua bareng keluarga. Mamain di Kayu Tiga, bareng keluarga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunaken. Ada Bunda Els di Tondano Pante, ada Fika di Kanaan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Junadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony di Tuni juga, Bung Jeffrey di Ahuru, ada juga Abang Dewa di Namlea, Bung Beden di Tengah-Tengah,
0: mm-hmm.
2: Ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Iya.
2: Buat Adik Pak Bino bareng Pak Marcel di Suli,
0: mm-hmm.
2: Kak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, bareng keluarga Sorubun juga, ada Ayu bareng keluarga di Masohi, ada yang Erik juga bareng keluarga di Masohi, buat Bunda Nina Boba di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk, ada juga ada Ona di Paso SPN. Pak Nasrul bareng keluarga di Palu juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
0: Oke.
2: Ya, buat kakak selamat bertugas, selamat malam. Sampai bertemu ke Bapak lagi, dadu
0: kembali. Oke, Pak Saudara, itu tadi Rere ya. Rere nanti kita putar ronji, mantap. Oke, 0911 3115444, kembali kita buka. Silakan yang mau bergabung di saat ini boleh ya di 0911 3115444. Kita masih menunggu Pak Saudara yang mau bergabung di saat ini pastinya. Oke, selamat malam dulu untuk Orang talaki apa kabar? Mudah-mudahan dalam suasana paling baik orang talaki. Cici, cici. Oke, silakan ya yang mau bergabung, kita masih menunggu yang mau bergabung di sini ya. Oke, sudah ada. Halo. Halo, selamat malam Atana Pro 4.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Atana Pro 4, deng siapa nih?
3: Ini dengan V di Kupang.
0: V di Kupang, apa kabar V?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu.
0: Oke, V lagunya apa nih?
3: Kalau kakak sendiri kabar sehat kak?
0: Sehat sekali. Oh, perlu dengan ini. Wow, pokoknya sehat. Apalagi tadi baru makan 3 piring itu.
3: Ya. Oh iya, alhamdulillah.
0: Oke, oke V, lagunya apa yang mau diminta?
3: Lagunya dari ini apa?
0: Kalau tidak tahu judul apa, tidak tahu penyanyi berarti
3: iya, putar, kakak. Putar. Beta juga tahu.
0: Oke, siap.
3: Lagunya dari ini Surat Cinta Par Ale.
0: Surat Cinta Par Ale.
3: Iya. Dari Putri Putri Pasanea.
0: Putri Pasanea. Silakan mau kirim.
3: Iya. Beta mau salam buat ini Karere di Paso, Bunda Marni di Paso juga. Lanjut juga buat Bung Fabio di Suli, Ewin di Wai, Bung Tommy sama Bung Sapa, Bung Gasor ya, Gasor di Puncak Tuni. Terus buat Kayaya di ini Batu Meja, Inka Karpan, Bung Agus di OSM, Bung Agus yang ada di Kairatu, Bapak yang ada di Laha, dan singkat saja buat semua yang lagi buat ini Bunda Wadi Namlia juga, selamat malam bersama keluarga. Dan semua saja yang lagi dengar, selamat malam, selamat beristirahat. Salam kompak selalu.

0: Salam sehat selalu, dan dankelais, dan sampai
1: Iya.
0: jumpa kakak.
1: Oke, dadu. Selamat malam. Oke, buat saudara itu tadi ya yang ada di Kupang sana dan Mbak Sudera kata nikmati ada tiga donji yang kita mau putar jajan mana tetap di Pro 4.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

0: Brombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan basudara 0911311544 kembali kita buka. Yang mau bergabung silakan. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
1: Ibu In di Kayu Tiga, Bung.
0: Ibu In, apa kabar?
1: Oh, baik, Bung. Bung juga baik kan, Bung penyiar?
0: Baik sekali.
1: Oke.
0: Okay. Ibu In, lagunya apa mau minta?
1: Mau minta lagu itu, Yana Dewi punya lagu Kunci Pintu ya, Bung.
0: Kunci Pintu ya, siap kita putar.
1: Iya, oke, Bung, makasih. Iya. Ya, pertama mau salam sore Bung penyiar juga, selamat bertugas. Semoga selalu dilindungi sama kuasa dan keluarga.
0: Okay.
1: Pertama buat Karere, makasih atas salamnya. Bunda sama Marni di Pato. Natalia di alamatnya, ibu-ibu yang ada di Manado sana, selamat malam juga buat semua. Bung De, Abang Dede di Tengah-Tengah,
0: mm-hmm.
1: Abang Dewa di Nampea,
0: yeah.
1: Pak Junaidi di Kebun Cengke, Bung Tony dan Bung Gerson di Puncak Kuning, Bung Sesi di Hati Besar, Pak Kres di Sumbat, selamat malam juga buat semua. Lagi yang punya fans-fans Pro 4 di Matawana Pro 4 di mana saja berada, selamat malam juga, selamat beristirahat. Semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Buat Bung, makasih. Selamat bertugas.
0: Halo, halo.
1: Iya, Bung.
0: Beda putar ya, Yana Dewi pun kunci rumah ya, bukan kunci pintu.
1: Oh, kunci rumah. Oh, makasih, Bung.
0: Oke.
1: Okay. Iya, makasih. Sampai jumpa, Bung.
0: Oke, okay, dadah. Selamat
1: iya,
0: malam.
1: Iya, dah. Iya, Pak. Iya, Bung, ya.
0: Oke, Pak Saudara, itu tadi ya Ibu In, di belakang Ibu In ketuangkan dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo Matawana Pro 4, selamat malam kakakku, kakanda.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
2: Yang apa, Dewa saja langsung nih.
0: Dewa, apa kabar Nyong?
2: Sehat walafiat, Bung.
0: Oke, Dewa di Namlea. Bung Dewa, lagunya apa yang mau minta?
2: Oh, lagu ini memang lagu baru ini. Kita baru lihat di YouTube.
0: Oh, begitu. Apa tuh?
2: Panas Pela.
0: Panas Pela, astaga.
2: Astaga.
0: Baru lihat.
2: Ini lagu baru tuh.
0: Lagu perasaan langsung goyang lama-lama baru lihat.
2: Ini kita baru lihat, baru dengar lagi. Baru kita buka di YouTube, Panas Pela. Pela gandong, Pela, Pela, yo. Bagaimana lagunya? Kakak menyanyi dulu.
0: Menyanyi sendiri. Oke, siap.
2: Panas Pela.
0: Panas Pela toh.
2: Akan
0: mau kirim
2: Kakak Rere semasa. Kakak Rere semasa kakak.
0: Kakak Rere semasa.
2: Ah, sudah mulai ke Yolanda itu. Bisa pas buka Yolanda.
0: Oh, begitu.
2: Eh, Yolanda. Sampai sama buat kita pun kakanda, kakakku yang makasih, kakak NJ, selamat cuap-cuap berkatung semua. Terima khusus pendengar yang paling setia di Namlea, Bang Dewa, Ujar. Kemudian buat Mak In yang di mana itu, Ibu In, salam kompas, kalau sehat. Di mana Kayu Tiga ya?
0: Kayu Tiga.
2: Kayu Tiga di Ambon, di mana itu kakak?
0: Kayu Putih, tahu Kayu Putih?
2: Ayo Kayu Putih.
0: Ah, Batu Meja naik ke atas.
2: Oh, Batu Meja dari Kayu Tiga. Buat Mak I, salam dari Abang Dewa. Kemudian buat Yolanda.
0: Mhm.
2: bungkus kakak Rere. Net, malam aja buat kakak Rere, kakak Yayat, Bunda Poppy, Bunda Marni yang lagi stay di Pasteng. Enca punya bentar juga. Siapa lagi? Kakak Ayu bareng keluarga di Masoi. Mister Kasok, bareng Tony Pusatuni.
0: Iya.
2: Bapak Keke. Bukos Pak Junaidi. Kemudian Fabio, ada Fabio juga, ada Edwin, Abang Dede yang berada tengah-tengah. Marcel bareng Marciono di Gemba, salam kompas, salam sehat. Buat Cita Linda yang punya rumah tiga, Poka. Ada Eva Waihaung, Eva Talake. Fina yang punya kebun jeruk. Terus Tevi. Ada Syarifita yang punya Talake. Terus ada Bunda Natalia yang punya Toli-Toli. Nona Haryati yang punya Bunda Kepulauan. Ada Fika, Nona Elles, Nona El, Nona Jingga, Nona Bulan. Kakak tuh pakai Bunda, Nona saja. Iya tuh kakak tuh. Terus buat Bung John yang punya Bentas, Abang Dev yang punya Kai Ratu, Abang yang di Poka juga yang selalu stay. Antua masuk di Pro 1 bilang beta mulu gacor ya. Semoga antua stay di Pro 4. Habis berita kepo dengan kakak Dede, antua bilang beta mulu kacang goreng kok. Mulu ember. Abang yang punya Poka tuh, semoga sehat selalu di sana. Terus, siapa lagi? Habis ke apa ya?
0: Habis.
2: Habis. Mentor sudah. Yang lain-lain katun salam kompas, salam kangen, salam rindu, semua per teman-teman di udara. Happy-happy selalu bareng kakak Ence nih.
0: Oke, siap.
2: Aku ada, jam putra yang Vicky Salamo dengan apa Presiden Kiyulu pulang ke asli. Kalau mau yang R&B itu, ada yang kita lihat tuh, Remy, ya,
0: Kera DJ. Yang di playlist ini, dia pun lagu asli, oke?
2: Okay? Yang ada Remy kakak?
0: Iya, yang ada di playlist.
2: Oke, okay, ya itu saja, ikut kakak penyiar tuh. Okay. Atur yang terbaik, para beta tanya kakak.
0: Iya, siap.
2: Oke, okay, dadu kakak.
0: Oke, okay, dadu.
2: Malam.
0: Malam. Oke, itu tadi ya, Bung Dewa, Dewa Hujan ya. Di belakang Bun Dewa, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti ketemu Terunci. Silakan yang mau bergabung di 0911-3115-44. Kita masih menunggu bersaudara di saat ini ya, boleh ya. Waduh. Oke, sudah ada. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
3: Matawana.
0: Malam. Malam Matawana Pro 4, dengan siapa nih?
3: Fabio di Suli, Wence.
0: Dengan siapa, Fabio?
3: Ya.
0: Fabio di Suli. Oke, siap Fabio.
3: Iya. Oke, ya.
0: Lagunya apa Fabio?
3: Lagu-lagu Dodi Jo yang Dangke kan?
0: Dangke. Oke, siap. Ya.
3: Siap, itu salam ya Bung Enje. Buat Abang Dewa, Namria, dengar setia. Selamat malam Bung Dewa, diberkati selalu. Ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli. Selamat malam, diberkati selalu. Caca Ayu di Masoi, selamat malam Caca, diberkati selalu. Pak Marcel, selamat malam. Komandan, diberkati. Om Deden di tengah-tengah. Om Husen juga, Om Cecen, selamat malam, diberkati. Om Yan dan Kakak Fira di Wai juga, selamat malam, diberkati selalu. Mama Marni di Paso Transit, Kakak Rere Pastel, selamat malam di warga di selalu. Ada Linda di Lorong Gandaria, Ances Tanah Tinggi, selamat malam di warga di selalu. Kakak Inca Karvan, Kakak Eva Waihaung, selamat malam di warga di selalu. Pak Jumaidi di Kebun Cengki, Om Stevie di Hades, selamat malam di warga di. Ibu Poppy di Skip, selamat malam juga. Kakak Eva di Waihaung, di Telaki atau di Ternati sana. Selamat malam diberkati. Syarif Hidayat di Telaki. Ada Inca di Bintas juga, selamat malam diberkati selalu. Ada Mr. Gasot dan Bung Tony di Puncak Tuli. Selamat malam untuk kedua-duanya diberkati selalu. Oni di Kamal juga selamat malam diberkati. Ibu Wiga Wonosobo. Mm-hmm. Malam diberkati selalu. Ada Adivina di Kebun Jeruk bersama pacarnya. Malam diberkati adik. Lalu ada salam sehat semua yang di Manado. Ada Nona Ellen, Nona Ariati di Bunaken, Kepulauan, Bilaes juga, Nona Tika, Julandari, Jingga, salam sehat semua. Diberkati Tuhan selalu. Lalu dan semua-semua aja community Matawana selamat istirahat, diberkati selalu. Abang Ence,
0: ya.
3: Segitu saja aja. Terima kasih.
0: Oke, dadu. Oke, bersaudara itu tadi ya, Fabio yang ada di Suli dan bersaudara kata nikmati tiga donci yang minta makasih. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang jua simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, deng perlengkapan yang seng lengkap, bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri deng alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama, waspada di laut, pulang dengan selamat.

0: Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan 0911 3115 44 kembali terbuka. Yang mau bergabung silakan ya. Oke, masih panjang perjalanan kita, jadi silakan yang mau bergabung di 0911 3115 44. Oke, dan saudara selamat malam dulu untuk Eva yang ada di Waihaungana. Apa kabar Nona? Nona kayaknya hari ini sibuk. Oke, dan saudara silakan untuk Bung Stevi, mana nih suaranya? Banyak ya. Ada juga Mami Poppy, Bunda Poppy lebih tepatnya. Ada yang di apa? Manado sana, apa kabar orang Manado? Oke, okay. Dan kita terima nih. Halo, selamat malam Matawana Purampat.
1: Selamat malam Matawana Purampat.
0: Selamat malam, ini sebut langsung dia masuk.
1: Umur panjang tuh orang lainnya.
0: Iya, panjang, panjang sekali, panjang sampai di ini sana.
1: Panjang sampai selama-lamanya. Kak Enci, selamat malam.
0: Malam. Deng siapa nih?
1: Deng Juminten.
0: Juminten.
1: Iya.
0: Juminten apa kabar?
1: Syukur baik Kak Enci.
0: Oke,
1: Juminten. Kak Enci.
0: Ya.
1: Kita penelpon ke berapa nih lah?
0: Ke 100. Tanya.
1: Haleluya.
0: Juminten lagunya apa tuh?
1: Beta salam dong. Salam buat semua komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Ada adik Fabio di Suli, Ewin di Wai, Abang Deden di tengah-tengah, ada Zara di Batu Gajah, Evan Poto di Paso, Mama Arni di Paso, Kak Rere juga di Paso, selamat malam, Tuhan berkasih. Kak Kris di Sumba, Usiti di Kupang, Ma Popi di Skip, Mama Yos di Kuda Mati, Usi Ances kah? Usi Ances di Tanah Tinggi kah? Di mana teh? Yang tahu lah. Ada siapa yang jadi SM?

0: Renka di Karpan, Bang Jepri di Auru, siapa nih? Bung siapa di Gatik itu ya? Bung
1: Di
0: Stepi
1: Gatik.
0: di Arba Arbeta, hah? Pokoknya buat semua sah. Yang marah kalau su seng sebut nama satu persatu sama pun selamat malam, selamat beristirahat dan berkati.
1: Oke, lagu.
0: Kayaknya bisa lagu, minta lagu, bukan lagu Ambon kah?
1: Saya bisa.
0: Oh.
1: Hari ini kita langsung bantah sih.
0: Bantah sah, yang apa? Apa nih jua?
1: Apa?
0: Bagi-bagi cinta jua.
1: Dari?
0: Lain bisa pulete.
1: Selama ya. Oke.
0: Iya, oke kakaknya pun selamat bertugas, Tuhan berkati.
1: Oke, dado, janji jangan lupa, tinggal janji terus. Oke, itu tadi Eva yang ada di Wai Haong sana, di belakang Eva. Halo, selamat malam, Matawana Prampat.
2: Selamat malam.
1: Malam.
2: Yang bertugas, Bu Hence, kah?
1: Iya, ini siapa ya?
2: Siapa, Bu? Yang bertugas siapa nih?
1: Sama Hence di sini. Pas.
2: Oh iya Bu Hence.
1: Iya.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Bu.
1: Iya. Panjang sama siapa dulu nih?
2: Oh Cecen di tengah-tengah.
1: Siapa?
2: Cecen.
1: Oh Cecen, apa kabar Nyong?
2: Baik Bu.
1: Oke Cecen ya. Di tengah-tengah siap. Cecen ya. Minta sukung dong.
2: Sukung masih kecil Bu.
1: Lalu
2: Deden pun sukung banyak Bu.
1: Oh begitu.
2: Ya.
1: Saya embaran biasa orang tengah-tengah tuh orang tengah-tengah deng yang sadiki kamu ke sana, ah itu dong sukung paling banyak, betul kasing?
2: Iya betul betul.
1: Oke, Cecen tengah-tengah Nyong lagu apa meminta?
2: Iya Bu, beta minta lagu rekuasi lagu apa? Minta juga minta dia pun lagu turun-turun batu merah.
1: Turun-turun batu merah.
2: Iya.
1: Oh, Sakota kah?
2: Iya, turun-turun Sakota. Iya, aku pun dulu itu kah? Cinta Sakota, iya cinta Sakota.
1: Cinta Sakota. Oke.
2: Iya. Kita mau salam buat Bunda Natalia yang ada di mana tuh kita lupa. Selamat malam Kali Bunda, itu. Semoga panjang umur selalu dan sehat-sehat. Terus beta kirim ke salam buat Bung Dedeng yang di seputar tengah-tengah juga, Bu Ewin yang di Wai, Bu Yan sekeluarga, terus Pak Bio yang ada di Suli, terus buat Ibu Ketua yang ada di mana? Ibu siapa? Johanna siapa ini Pak?
1: Johanna siapa?
2: Ini yang Ibu Ketua ini nih. Iya lupa. Mudah-mudahan panjang umur selalu Tuhan memberkati. Terus Nano yang ada di Manado, salam kenal dari Bung Ceceng yang ada di Ambon tengah-tengah. Terus Bung Kris yang ada di Masohi, Bung Leo, terus Reli juga yang ada di seputaran Masohi juga selamat malam. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus banyak yang kita lupa, terus tak tahu lah.
1: Banyak lupa.
2: Iya.
1: Jangan lupa dulu.
2: Maksudnya beta nih, kenapa sampai beta mesti harus cepat-cepat karena beta pikirkan yang lain lagi mau masuk tuh butuh.
1: Oh begitu.
2: Iya. Jadi jangan kutung lama-lama begitu tuh.
1: Oh iya.
2: Terus buat angkasawati yang bertugas di malam hari ini. Mudah-mudahan semua pada sehat-sehat. Begitu. Dan selamat malam. Mudah-mudahan juga Tuhan memberkati semua yang ada di tempat tugas.
1: Siap.
2: Begitu, Bu Hence.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Malam kembali, Dado.
2: Dado.
1: Oke, bersaudara itu tadi ya. orang tinga-tinga, dan di belakang orang tinga-tinga boleh ya di 0911 315444. Beta masih menunggu Pak Saudara. Satu penelpon lagi sebelum nanti beta putar tiga. Beta putar doci. Oke, kayaknya katon terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Purampat.
3: Malam Matawana Purampat.
1: Malam Matawana Purampat. Ya.
3: Ini kita ikut lalisi dia musuh.
1: Kenapa?
3: Ini dengan Niko Tulalesi dia mausu.
1: Dengan Niko Tulalesi dia mausu, luar biasa.
3: Iya, kita dengar kakaknya.
1: Apa kabar? Apa kabar?
3: Kabar baik. Kabar baik kakaknya.
1: Amausu aman?
3: Oh, selalu aman lah.
1: Aman ya, gitu. Oke. Amausu ya. Sore-sore itu kita lihat setiap sore itu tetap yang paling top dia mausu bukan ukulelenya.
3: Wajinya
1: ya.
3: Wajinya.
1: Pasti kungan kiri itu.
3: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau jalan-jalan ke Ambon tuh tikungan pas katong di kanan nih, kalau dari kota tuh dari ya. Amausu katong kanan ya stop di kantor besar tuh lah bawa for katong.
3: Iya, padahal kalau saya makan wajah Amausu tuh kayak saya datang di Ambon begitu tuh.
1: Cici. Oke, Bung Niko. Oh, ya, lagu, mau minta lagu apa nih?
3: Betul, minta lagu itu juga. Let me sail away, let me sail away to the blue Amboinabe.
1: Dari
3: Full Amboinabe.
1: Full Amboinabe.
3: Iya.
1: Oke.
3: Ya, Bang. Saya juga di studio, salam kenal buat ya, semua.
1: Halo, halo.
3: Yang ku ampas, supaya yeah. Kita kompak, jaga Ambon damai, jaga damai. Dan untuk hidup sayang terus, yo.
1: Iya.
3: Itu saya sejak selamat tugas saya nanti gue berketon terakhir kultio.
1: Cece siap. Oke, Bung Niko Tulalesi, selamat ya, dadu, selamat malam kembali. Oke, Bos Saudara, itu tadi Bung Niko ya, Niko Tulalesi, aduh pasti Bos Saudara tahu sing susing asing lah di katong pro empat. Kata pun narasumber yang satu itu. Oke, Bos Saudara kata nikmati Donci dulu, nanti baru kita balik kembali sama Ibu Saudara, jangan kemana-mana. Kita masih ada terus sampai nanti ketemu ada di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Sobat FM Basudera, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudera, kita sudah ada kembali di saat ini 0911311544. Kita buka untuk Basudera yang mau bergabung, silakan ya di 0911311544. Boleh yang mau bergabung, ataupun Basudera bisa ya di WhatsApp-nya kita, silakan saja di situ. Salam jawab Parjuminten, jangan lupa. Oke, Bang Dewa, siap. Oke, buat saudara boleh ya di 0911311544, ya, karena memang ini sesi terakhir kita di saat ini ya. Yang mau bergabung silakan, kita masih buka program kita Mata Warna Program 4 untuk menemani Mas Saudara. Yang mau bergabung silakan. Kayaknya belum ada nih. Oke. Untuk Stevi, apa kabar Bung Stevi? Waduh, Bung Stevi. Cuma bisanya orang apa? Kirim SMS. Mungkin lagi sibuk ya. Oke, untuk Juminten juga yang saat ini lagi sementara. Juminten kalau habis telepon langsung hilang. Oke, sudah ada. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
1: Halo, malam kakak.
0: Malam Mata Warna Pro 4. Tidur kapan nyong?
1: Dengan Stevi kakak.
0: Dengan Stevi. Oh, ya. Yang Stevi tidur kapan? Apa kabar Bung Stevi?
1: Apa kabar, baik-baik ya kakak.
0: Oke, Bung Stevi, lagunya ya? Apa nih?
1: Dasar hati buah.
0: Apa?
1: Dasar hati.
0: Dasar hati.
1: Vicky ya.
0: Utabara apa Vicky Salamor?
1: Vicky Salamor.
0: Vicky Salamor.
1: Iya.
0: Oke, mantap. Silakan, mau kirim pos apa nih?
1: Mau kirim salam buat Juminten.
0: Oh
1: iya, Juminten nama baru tuh. Selamat malam buat Bang Dewa juga, buat siapa, Bang Fabio, Deden, Mr. Gasot di Puncak, sama Bung Tony, selamat malam. Kakak Rere, Bunda Marni, My Poppy, yang nona nano manis asawacin di Manado, Nailin, hati-hati juga, selamat malam Bunda Els, Bunda Natalia di Toli-Toli, Vina di Kebunjeru, terus ada Mbak Wiga, selamat malam, terus buat Bang Bil di Wayame, siapa lagi kakak, siapa lagi?
0: Boleh tanya, betul ya? Siapa lagi Bang mana? Masuk sendiri.
1: Yang katanya kakak pegang itu tuh apa? Daftar nama-nama.
0: Pegang daftar kakak nama. Kakak pegang tuh. Lupa bawa. Bang mana coba?
1: Mudah-mudahan kakak ingat kak.
0: Seng ingat.
1: Terus buat Pak Junedi di Kebun Cengke. Siapa lagi?

0: pokoknya banyak semua juga, buat semua mata warna perampas selamat malam aja. Rawai semuanya selamat malam. Buat Linda di rumah tiga, Bang Dewa juga di Bang Dewa selamat malam. Buat Linda di rumah tiga selamat malam juga. Buat orang Saparua ada Usi Bace, selamat malam Usi Bace. Buat Jiwa juga di Kamcat, ada Jawa juga, ada Anu Utap, selamat malam.
1: Yo, terus ih tertawa. Gue bayangin sampai kaget le, biasa minta
0: kakak
1: apa?
0: Yang waktu itu lima orang
1: lagi lah batu.
0: Tunggu kakak di pinggir jalan keceng.
1: Kenapa?
0: Lima orang tunggu kakak di pinggir jalan keceng.
1: Oh, sing ada.
0: Waktu kakak jalan pulang itu saya yang ada.
1: Saya yang ada. Yang ikut bukan minta lima orang, ikut beta. Tapi okay, kalau lima orang yang ikut cewek bang mana?
0: Ya?
1: Sing, lanjut.
0: Oh, sing. Kakak, yang di Kupang siapa ya?
1: Vi yang ada di Kupang.
0: Siapa?
1: Vi, bukan Vicky Salamor, okay. Vi saja.
0: Buat
1: nama panjang Fiona.
0: Ibu Indi Kayu Tiga selamat malam aja. Salam hormat buat keluarga juga kakak.
1: Ya.
0: Jadi mungkin seperti di Sumba juga selamat malam. Buat Inces Lauren juga selamat malam. Kakak. Ada lagu tuh.
1: Ada Vicky Salamor.
0: Oke, okay, kakak tanggil lagi.
1: Stevi.
0: Ya.
1: Oh, mantap mantap. Talinya masih bagus.
0: Masih bagus kakak. Oke, okay, kakak.
1: Oke, okay, Stevi.
0: Pulang hati-hati, dado.
1: Dado. Oke, okay, saudara itu tadi Stevi di belakang Stevi ini ketua angka dol nih. Halo, selamat malam atau anak perempat. Halo. Halo, waduh. Oke, boleh dicoba kembali di 0911-311-5444 yang masih mau bergabung dengan beta di sini. Silakan ya. Oke. Okay. Halo, selamat malam Matawana Perempat.
2: Halo Matawana Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam Matawana Perempat, dengan siapa nih? Oh.
2: Kainje. Selamat malam.
1: Dengan siapa dulu?
2: Dengan Deden.
1: Deden, apa kabar Nyong?
2: Baik Nyong, ada sehat walafiat.
1: Oke, Bang Deden lagunya apa nih mau minta?
2: Lagu apa? Nona Kuda Mati.
1: Dari?
2: Dari Ferry Sapulete.
1: Ferry Sapulete.
2: Iya, ya.
1: Oke, silakan.
2: Yang pertama, ini sesi keberapa ini, Kak Enje?
1: Sesi terakhir kita hari ini.
2: Oh, ini sesi terakhir?
1: Ya, bang, sudah 12 penelpon hari ini.
2: Di sini ada kirim salam buat Kak Enje.
1: Oke, salam balik. Siapa tuh? Cecen.
2: Nama Bang Jepo. Jepo.
1: Oh, Bang Jepo. Salam Jopor, Bang Jepo.
2: Iya, Abang Jepo salam dari KNC yang sementara bertugas.
1: Iya, kalau bisa Abang Jepo langsung kirim, sukung.
2: Iya, Abang Jepo bilang salam kembali buat KNC, salam kenal.
1: Oke,
2: semoga KNC tugas-tugas di malam hari ini, semoga sehat walafiat.
1: Amin.
2: Juga okay. Buat pendengar komuniti Matawana Pro 4 di alamatnya masing-masing yang sudah lewat atau yang belum lewat, selamat malam. Marni di Pasal Transit, Kekarere, Bung Stepi, Om Bio di Suli bersama komandannya Pak Marcel, Bu Ewin, Caca Pira, Bu Yang, selamat malam. Nona Nano Nano di Sulawesi sana juga selamat malam, Bunda Natalia.

0: Bunda F, Bunda Jingga, Nona V juga di Kupa, selamat malam, Mbak Wiga juga di Wonosobo, Mbak Pina, Mbak Ayu juga, HR di Bentas, ada Epa Wayhaun juga, selamat malam, Kainka di Karvan, Om Mister Gasok, selamat malam Om, salam sehat. Bareng Om Tony juga selamat malam. Juga buat Mama Pupi juga selamat malam. Juga buat Dewa di Namlea, Kakak Yaya di Batu Meja. Juga Bunda Eva di Talake, Pak Junaidi di Kebun Cengke juga. Selamat malam, Tuhan selalu memberkati. Buat KNC yang sementara tugas dan teman-teman kru yang sudah berserah, selamat malam Karin, Kak Ati, Adi Ica, Kak Lisa, selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Bukti dulu KNC selamat bertugas. Makasih.
1: Oke, dadu, dangke. Oke, buat saudara itu Bang Deden ya, yang ada di tengah-tengah, untuk Bang Deden pun tamang di belakang tuh. Selamat malam, salam kenal balik ya, terima kasih. Oke, silakan ya, buat saudara satu penelpon lagi, kayaknya dua deh. Silakan ya di 0911311544, kita masih menunggu buat saudara yang mau bergabung, boleh ya di 0911311544. Karena ini sesi terakhir kita juga ya, buat saudara boleh ya di 0911311544.

Dan Bapak Saudara itu tadi apa ya? Tuh. Oke, boleh ya dicoba kembali di 0911 311 544. Hari ini kayak orang Manado tuh hampir semua ya. Kayak dong hari ini lagi mungkin sibuk. Saya ngada. Biasanya tuh orang Manado yang paling borong, terus orang Wai. Dan terakhir tuh orang yang ada di mana? Di rumah pastinya. Oke. Oke, Bapak Saudara, kata nikmati donci dulu, nanti baru beta balik kembali. Ada dua donci yang beta mau kasih, dasar hati deh, nona kuda mati. Nanti balik atau balik kembali, mungkin bisa ya. Bisa satu penelpon atau dua penelpon kembali sebelum beta tutup, oke? Okay.

Mbah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat Mbah Sudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan 23 waktu Indonesia Timur. Dan Basudara, kerenangan Basudara, betakan bahwa program terakhir kita yaitu Suara Kapata. Kali ini Suara Kapata, lagu-lagu Maluku Kenangan menemani Basudara sampai nanti kita ada di penghujung acara. Oke, selamat malam untuk semuanya. Untuk yang bekerja di malam hari ini, selamat bekerja aja bapak-bapak aparat kita, petugas keamanan pasti ya, atau bapak damkar kita, dan juga para tenaga kesehatan kita yang saat ini lagi sementara sibuk. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Apa yang dikerjakan itu semuanya berjalan dengan baik pasti ya, dan tetap semangat pasti. Kalau lakukan segala sesuatu itu dengan tanggung jawab, dengan hati yang bersih, pasti semuanya berjalan dengan baik. Oke, Batu Badawang minta terima kasih teman-teman saudara di saat ini.

sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah saudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sing pernah melebihi batas kemampuan saudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

0: Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Mbak Sudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Programa 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

betapa hari-hari katong jalani. Terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

saudara semua, itulah lagu terakhir jumpa kita untuk saat ini. Terima kasih untuk saudara semua yang telah dengan kita dari pagi sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan semua yang kita bagi untuk saudara. Selamat malam dan amato.

bersaudara Gandong dengan terangnya irama Doncini, maka selesai sudah tugas kita teman ibu saudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 24 September tahun 2026. Katong berpisah ding harapan baku dapalai di esokan bersiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam habis saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ampa.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia Pro 4 RRI Ambon dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Itawakano di pagi hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian ada donci-donci yang sudah Beta siapkan pastinya untuk Bata Mama Saudara dong. Sampai nanti kata menjemput pukul 11.00 waktu Indonesia Timur dan akan ditemani lagi ya dengan rekan-rekan yang lain di pagi hari ini. Di hari Jumat seperti biasa akan ada lagu-lagu religi muslim yang akan menghiasi katong ruang dengar sampai nanti katong menjemput pukul 6 ya. Dan untuk pendengar yang sudah stay tune dengan katong di pagi hari ini, jangan kemana-mana, jangan di station, tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqman bin Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya Allah, ya Rab yang Maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

Ya Allah, hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya, dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah selalu

kepercayaan dari ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya karena yang demikian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari

apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: kabar dulu.
1: Menang memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Selamat pagi, masih Deng Katong di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, sebelum kita lanjut mendengarkan beberapa hiburan yang lain, kita mau kasih informasi dulu. Informasi kali ini memang kurang mengenakan ya. Ini mengenai kebakaran yang melanda sebuah ruko di Jalan Yosudarso, Kelurahan Honi Popu, Kecamatan Sirikmau, Ambon pada Kamis 24 September 2026 pukul 15:15 waktu Indonesia Timur. Nah, api diduga dipicu oleh seorang anak kecil yang bermain korek api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon menerima laporan masyarakat dan tiba di lokasi 2 menit kemudian. Sebanyak 65 personil dengan 5 unit mobil pemadam dari Mako Pos Paso dan Pos Hatiwe dikerahkan. Platon A, Platon Bantuan, Platon B, dan Platon C terlibat dalam operasi pemadaman dan mereka bekerjasama menekan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Situasi kebakaran berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman pada pukul 15:52 waktu Indonesia Timur. Setelah itu seluruh personil kembali ke pos masing-masing untuk melanjutkan piket kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran akibat kelalaian dan nomor darurat kebakaran dapat dihubungi di pos Ambon 11. Pos Ambon di 0911-351113, pos Paso di 0911-361113, pos Hatiyo Besar 0911-367011113, serta bisa menghubungi call center di 112.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, sejumlah warga dari Tuleho dan Gemba Kairatu SBB memilih berobat di RS Siloam Ambon. Mereka menilai fasilitas dan pelayanan rumah sakit ini lebih lengkap dibandingkan puskesmas maupun RS daerah. Eni, warga Tuleho, mengatakan biasanya ia berobat di puskesmas atau RS tempat jika sakitnya ringan. Namun karena kondisinya kali ini lebih serius, ia memutuskan datang ke RS Siloam. Hal serupa disampaikan Mbak Sumi dari Gemba Kairatu SBB yang datang bersama rombongan keluarga. Ia menilai tenaga dokter di RS Siloam lebih handal dan fasilitasnya memadai untuk berbagai jenis penyakit. Keduanya mengaku sudah beberapa kali berobat di RS Siloam sejak 2024 dan merasa nyaman dan dengan pelayanan yang cepat dan ramah. Mereka juga membandingkan dengan RS lain di Ambon namun memilih Siloam karena standar internasional. Meski biaya berobat dianggap wajar sesuai dengan tingkat penyakit, mereka berharap pemerintah membangun rumah sakit berkualitas di kabupaten. Hal ini agar warga tidak perlu jauh ke Ambon, terutama saat menghadapi kondisi gawat darurat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Saudara, perkembangan transaksi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas pembayaran. Namun kemudahan tersebut juga perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman. Hal tersebut dibahas dalam program Bincang Asik Pro 2 RRI Ambon pada Selasa 22 September 2026 bersama dengan Duta Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Provinsi Maluku 2026, Reges Revalin Talakua. Dalam dialog tersebut, Regis memperkenalkan prinsip peka sebagai salah satu cara sederhana bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan konsumen, khususnya dalam penggunaan layanan sistem pembayaran. Peka merupakan singkatan dari peduli, kenal, dan adukan. Prinsip tersebut mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan transaksi, mengenali produk maupun layanan yang digunakan, serta tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila mengalami permasalahan. Regis juga mengingatkan masyarakat agar semakin berhati-hati di tengah meningkatnya penggunaan pembayaran digital. Konsumen perlu menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi keamanan transaksi serta tidak sembarangan memberikan kode atau informasi sensitif kepada pihak lain.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai saatnya kau bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang kau ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau katong semangat, orang di sekitar katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan.

Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.